0: all the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9. Who you a fool for this? Who you?

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. Z

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: pepes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: moon to my son.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketum Bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketum bebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketum bebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9. Z.
7: Come on, Nendong game. Nendong.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Es.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

All the hits. Z 99.9.

0: The Hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Jesus.
1: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna.
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: I've seen the devil.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: was the summer. Z 99.9
1: FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air. Santai, ada Sammy di sini.
2: Ada Novi Amanda.
3: Dan Heri Okta.
1: Novi Amanda habis minum obat.
3: Yeay. Obat masih... pil.
1: Pil apa tuh?
3: Pil koplo.
1: Pil koplo tuh apa sih? Gak tau. Aku gak tau pil koplo itu apa.
3: Dangdut koplo ada.
1: Iya mah itu gue tau kalau itu. Kalau pil koplo aku gak tau efek sampingnya apa guys. Bener deh, gak pernah nyobain.
3: Iya janganlah.
1: Jangan. Stay away. Tadi kan kita nge-share ya. Irit-iritan gitu. Irit-iritan. Ini ada yang DM juga nih. Dari namanya Rosa. Wih. Tega ya.
3: Ku menangis aja deh.
1: Oh, ku menangis.
2: Jangan dong.
3: Iya. Ya, dia tega sih. Iya. Okay. Kalau lo apa? Bismillah cinta.
1: Air cinta.
3: Oh, air cinta iya maksudnya gitu.
2: Yang mana sih?
3: Gua tegar. Kalau dia mah tegar.
1: Oh iya.
3: Apa pudar dia?
1: Kurasakan pudar dalam hatiku.
3: Rosa, ini lagi ngomong Rosa.
1: Rosa, Rosa. Oh, okay.
3: Terus dia bilang tadi lo apa awal tadi?
1: Tega.
3: Tega. Terus gue menang, ku menangis gitu kan.
1: Bayangkan. Oke, okay, dia mau cerita nih. Gue suka banget namanya minum soda.
3: Oke.
1: Okay. Tadi tidak. Kalau kita suka makan soda, kalau Rosa makan soda. Minum soda jadi guilty pleasure. Sekarang untuk mengobati rasa itu, gua bikin infused water dengan buah segar. Efeknya selain hemat, lebih sehat dan bikin kulit gua jadi lebih cerah.
3: Glowing.
1: Glowing.
3: Itu seru juga sih. Maksudnya dia masih yang mencoba untuk karena dia suka soda ya.
1: Gua suka banget soda.
3: Sama infused water, sama buah-buahan kan itu kan juga sama ya nanti rasanya kayak gitu-gitu kan.
1: Iya, maksudnya lebih sehat ada juga. Rasa-rasanya gitu.
2: Okay.
1: Pakai timun, pakai jeruk nipis, kobokan.
3: Pakai kemangi itu.
1: Kemangi ya, kemangi ya.
3: Kemangi.
2: Oh, baiklah.
1: Ada lagi nih.
3: Ada Sar gantian dong gue ya.
1: Oke, okay, boleh.
3: Sari deh.
2: Silakan.
3: Sari.
1: Oke. Okay.
3: Ya kan. Dulu skincare gue itu harus brand internasional.
2: Ya kan. Oh, mahal sekali.
3: Setelah kayak teman gue tuh parfumnya harus brand internasional gitu.
2: Okay.
3: Setelah gitu. Itu coba produk lokal kan. Ternyata hasilnya sama bagusnya.
1: Yeah.
3: Dia ngerasa kalau apa sih lebih bangga pak kayak produk dalam negeri dan pengeluaran skincare-nya pun juga jadi turun drastis kan.
2: Okay.
3: Jadi insight dari dia itu adalah kayak lebih hemat dan bisa sekaligus mendukung ekonomi lokal.
1: Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong soal skincare ya. Enggak selalu yang buat luar negeri tuh lebih bagus loh.
3: Agree.
1: Karena kan itu cocok-cocokan kulit ya.
2: Benar.
3: Betul.
1: Iya kan? Ya kalau emang cocok pakai yang lokal
2: kenapa enggak?
3: Iya. Gitu. Kadang-kadang kayak ada orang yang mungkin karena harga jadi kayak pride gitu kan. Padahal memang kan belum tentu betul kayak gitu kan kulit kita
1: cocok-cocokan.
3: Baik lagi kalau emang kita kulitnya badak mungkin semuanya cocok gitu. Tapi kan ada yang sensitif segala macem gitu sih.
2: Kalau gue kantong gue sih yang sensitif.
3: Nah apalagi kayak gitu kan kantongnya sensitif gitu ya. Kayak ini produknya ini kurang mahal ya udah gue beli gitu. Yang lebih
1: Tumbler ada berapa tumbler ya? Coba tumbler berapa?
3: Tumblernya lagi. Tumbler yang gue ingat ya. Ada yang warna ungu, ada yang kecil, terus ada
1: abu-abu.
3: Yang warna terus ada yang agak-agak lock and lock ada enggak sih yang
1: ada yang dia minum pakai buat minum kopi itu apa tuh yang terakhir gue siaran? Yang gue dikasih es batunya doang.
3: Ya itu yang baru juga.
1: Iya kan? Tuh gue ingat banget tuh tumbler itu.
3: Yang sebelum-sebelum ada kali 10 dia punya.
1: Wah.
3: Enggak hece. 10 ada enggak?
2: 12.
3: 12.
1: Oh, gue mau tamper cuma atuh baik. Enggak dua sama Baygon sama Fixal.
3: Oh iya. Itu lo emang aneh sih. Dan apa ya? Ya tapi enggak apa-apa sih.
2: Gue boleh baca enggak?
1: Iya boleh dong.
2: Ada namanya Andi.
3: Halo Andi.
2: Kata Andi, aku 40 tahun, aku juga kerjanya konsultan. Emang kita ngapain?
3: Kita kan enggak nanya. Enggak apa-apa sih.
2: Enggak apa-apa.
1: Oh, yeah.
3: Itu kan pride
2: Andi,
3: ya.
2: Gitu. Oke. Okay. Kamu mature sekali udah 40 tahun.
1: Yang ngomong umur berapa?
3: Masih 20 tahun.
1: 38.
2: Kalau kata Andi, makan siang di luar kantor itu jadi kebiasaan.
3: Okay.
2: Tapi setelah gue bawa bekal dari rumah, jadi gue sadar ini bukan cuma hemat tapi juga lebih sehat. bekal bikin bekal dari rumah bikin gue lebih mindful soal gizi.
3: Okay.
2: Dan anak-anak di rumah juga pasti ikut merasakan manfaatnya.
1: Obat
2: istrinya yang masak.
1: Okay.
2: Oh, udah punya istri. Ya, okay.
1: Ya iyalah, nanti aku punya anak-anak.
2: Iya iya, maksudnya kan gue baru baca terakhirnya.
1: Anak asuh,
3: mau bener mana. Kalau si, dia kan dia udah punya anak juga, anak kucing di rumah.
1: Iya, anakku banyak.
3: Tapi belum punya istri kan?
1: Belum.
3: Iya kan, ya udah, berarti itu masuk anak-anak, anak kucing. Anak lo yang bercerai itu ya lo aja. Gak mindful.
1: Gak mindful dong.
2: Gak higienis ih.
1: Gak sanitize ya.
3: Iya.
1: Eh tapi gue punya pandangan apa? Tentang masak.
3: Oke, kirain masa depan.
1: Itu juga ada.
3: Oke, apa?
1: Menurut gue, masak akan terasa lebih efisien ketika kita di rumah itu ada 4 orang.
3: Oke, gue ada 4 orang nih by the way. Terus, terus kenapa?
1: Kalau lu masih bujang, baiknya lu beli makan di warteg aja.
3: Oke.
1: Ketimbang lu masak. Kalau buat gua.
2: Emang kenapa?
3: Karena jatuhnya tetap mahal lebih apa?
1: Gasnya begini. Dengan jumlah uang yang sama. Kalau lu masak itu lu dapat lebih banyak. Sementara lu kan kayak dia aja kan makan lauk yang sama 3 kali bosan.
2: Iya.
1: Ujung-ujungnya tuh kubuang yang udah-udah tuh gitu. Tapi kalau masak kalau lu masih bujang mendingan beli. Tapi kalau udah berkeluarga masak tuh lebih
2: higienis.
3: Lebih safe.
1: Iya, lebih efisien.
2: Iya.
1: Gitu. Makanya dia bawa bekal.
3: Nih bekal ini sih apa namanya? Biji ketapang.
1: Ketapang. Kenapa daerah?
3: Iya emang. Gitu.
1: Ini gue boleh baca lagi gak terakhir nih?
3: Boleh.
2: Boleh.
1: Dari namanya Maya. Wah.
3: Maya.
1: Ini sama kayak Harry.

0: Z99.9 FM playing all the hit generation. Masih barengan Nori.
1: Siapa tuh? Kok ngetrilnya gitu?
0: Iya.
1: Ada Mafia Amanda
0: dan juga Harry Okta pastinya di Monas malam-malam, yes, on air santai. Sampai jam
1: 11 aja.
0: Dari jam 8 ya. Iya, karena si Semi lagi atit,
1: lagi kurang sehat.
0: Tapi memang akhir-akhir ini kayak anak gua aja, kemarin kan weekend ceritanya kan gua abis kayak gua ajakin berenang, sesimpel berenang doang kan. Cuman kalau pagi atau siang kan panas tuh. Jadi gua sengaja banget emang renangnya itu jam 4 sore. Jadi cuman sejam doang habis itu pulang.
1: Biar enggak lama-lama ya.
0: Itu jadi tangannya udah keriput kan si Haikal itu.
1: Dulu gue pernah tuh anak gue les renang sekalian main ya. Dari jam 8 sampai jam
0: Jam 8 pagi.
1: Okay. Itu les dia dulu kan. After itu tuh main-main tuh karena kan ada wahana airnya lah ya
0: Situ.
1: Terus sampai jam 11 pulang-pulang batuk.
0: Iya kan? Maksudnya gue gak ngomongin gak boleh berenang lama-lama gitu. Cuman masing-masing sih sebenarnya gitu kan.
1: Mungkin memang daya tahannya gak boleh lama-lama.
0: Udah gitu kayak yang itu kan hari Sabtunya tuh. Hari Minggunya tuh kakaknya kan ada temennya yang ulang tahun. Terus kayak siang-siang tuh panas-panas kan. Dia ngikut, naik motor segala macem. Kecapean di sana bete. Karena kan itu bukan temen dia kan.
1: Temen kakaknya.
0: Tapi karena dia bete kan akhirnya di situ kan banyak makanan. Nah dia makan, kebanyakan makan si semangka.
1: Oh karena ini ya panas, terus dia nyari
0: kan seger dong. Betul. Jadi
1: tapi ya memang kalau apapun itu yang mau berlebihan enggak bagus.
0: Iya makanya dia kurang minum segala macam. Jadi kayak air putihnya dari kemarin dia enggak sekolah nih. Hari ini juga dia enggak sekolah sih gitu sih. Jadi makanya buat generation juga nih yang kadang-kadang kan memang ih panas banget nih, gue pengen minum es gitu ya. Ya enggak sih lu kayak gitu enggak sih?
1: Ya boleh aja sih, cuman asal jangan berlebihan.
0: Iya, benar. Dan gue tuh sering berlebihan banget. Lo tau gak sih kalau di rumah, gue sesimpel air dingin aja itu kan memang udah menyegarkan kan. Itu yang kalau di rumah gue tuh kan ada yang 2 liter sama yang 1,5 liter. 1,5 liter tuh gue langsung abis gitu loh, kayak dalam beberapa menit.
1: Oh lu air putih tapi harus dingin gitu?
0: Iya, yang dingin kayak yang enak banget. Kurang lagi gitu-gitu. Tapi ya, ya gak tahu sih itu bagus atau enggak ya. Cuman
1: sih gak ada masalah ya, asal gak segalon aja sih kayak anyang-anyangan.
0: Dan baik lagi ke diri kita kali ya. Kalau misalnya kitanya oke, kitanya sehat ya.
1: Benar.
0: Ya enggak masalah gitu.
1: Tapi hari ini cuaca panas ya.
0: Panas banget. Ini generasi yang lihat jadi enggak apa sih nih gitu kan.
1: Ada yang lagi demonstrasi.
0: Jadi ceritanya tuh gue mau pamer generation karena teman-teman gue itu kayak dari daerah itu pengen tahu gitu kan. Emang lo siaran beneran gitu loh. Siaran beneran.
1: Oh, lo enggak dipercaya ya?
0: Ya dipercaya sih. Cuman kan kayak kalau enggak ada foto atau enggak ada video itu hoax gitu sih.
1: Sekarang, harus ada bukti.
0: Jadi makanya evidence-nya itu sekarang gue rekam nih.
1: Paham. Kayak dulu juga ya, awal-awal gue siaran tuh. Temen kantor gue tuh pada, lu mau kemana? Gitu. Siaran. Siaran apa? Gitu kan. Siaran langsung gue bilang gitu. Enggak, radio. Serius? Iya kan? Radio apa? Gitu. Radio.
0: Ada di sini gitu kan. Tapi lama-lama mereka jadi kepo ya kan. Udah. Kalau temen-temen lo tuh kayaknya udah langsung ini gak sih, kayak standby gak sih? Kayak langsung, si Novi on air nih hari Selasa jam 8.
1: Waktu itu bukan awal-awal sih, sampai sekarang sih mungkin masih ada 1-2 lah ya.
0: Cuman kan 1-200. 1-200 kan? Iya dong.
1: Sesuatu hal juga.
0: Terus.
1: Iya maksudnya kadang udah terbiasa, hari ini Selasa udah jadwalnya dia nih siaran.
0: Betul.
1: Terus malah kadang ada yang udah emang termalam ngomongin apa?
0: That's why lu biasanya bikin status dulu ya. Kayak hari ini gue mau ngomongin A, B, C gitu ya.
1: Tapi kadang temen gue udah WA tuh udah hampir mau selesai gitu.
0: Gak dari awal gitu ya. Jadi mungkin dia
1: mungkin
0: bingung
1: dia
0: kali. Iya, kalau gak mungkin kayak bingung. Gue mau nanya apa ya, mau nanya ini. Jadi kayak kebanyakan mikir akhirnya kita udah mau kelar baru chat.
1: Kayaknya gue jawaban, kayaknya gue mau ikutan deh. Ini gitu. Ih gue udah kelar.
0: Tapi gak apa-apa sih, yang penting udah didengerin. Ya kan? Karena memang banyak banget.
1: Dengerin.
0: Ya gitu generation, jadi kayak apa ya, ini sebenarnya salah satu hal apa?
1: Enggak, gue lagi dada aja.
0: Dada. Jadi kayak yang ini harusnya kayak 360 gitu ya, seret, seret. Itu keren sih.
1: Enggak kan lu mau ganti iPhone?
0: Oh iya, enggak. Enggak ininya sih, gimbal gitu kan ada yang kayak yang gitu, punya, seret,
1: yang
0: seret.
1: Yang punya gue tuh
0: gitu.
1: Bisa bergerak gak sih?
0: Enggak tahu sih, lupa gue.
1: Kan ada remote.
0: Iya, harusnya bisa sih kayaknya. Betul.
1: Beli dong, Her.
0: Apa tuh?
1: Beli yang bisa bergerak.
0: Iya, nanti.
1: Karena handphone lu bagus, ini kameranya dibanding kamera gue.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu handphone mahal pokoknya. Oh,
1: iya. Kalau foto nih generation, handphone dia sama handphone gue beningan handphonenya Harry.
0: Karena gue ini.
1: Gak pakai filter kan? Gak ada filter.
0: Handphone gue tuh nggak gue pakai buat macem-macem soalnya.
1: Emang?
0: Gak nyambung ya?
1: Gak nyambung. Belum.
0: Belum. Ya itu generation karena ya masih pemanasan lah. Gitu. Tapi by the way, kita mau ngomongin apa nanti?
1: Ngomongin lu.
0: Ngomongin gue beneran?
1: Bukan. Ya paling yang sehari-hari kita biasa temuin sama kita biasa jalanin aja.
0: Apa sih?
1: Yang ringan-ringan aja.
0: Apa sih kerupuk?
1: Sekilo sekarang berapa?
0: Gak tahu.
1: Dulu gue suka ya nitip kerupuk sama lu.
0: Iya.
1: Kok
0: sih.
1: Sekarang gak lagi sih?
0: Ya lu nya gak bilang.
1: Iya, saya lupa.
0: Enggak, kerupuk doang, ada duren. Duren udah lama banget lagi gue gak kesana.
1: Pisang hijau
0: tuh abis sakit ibunya. Ibunya atau anaknya gitu, jadi jarang jualan sekarang.
1: Iya.
0: Jadi sekarang yang survive.
1: Ayam bakar.
0: Ayam bakar ada.
1: Ayam bakar apa?
0: Apa?
1: Nasi kebuli ya?
0: Nasi kebuli ada. Tapi kan nasi kebuli tuh jarang-jarang based on request lah.
1: Kan kalau gitu. tiga bungkus gak mungkin.
0: Enggak, maksudnya kayak yang kalau bini gue di sekolahan banyak yang pesan, dia bikin. Jadi kayak in advance, misalnya hari Selasa nih, bini gue tuh kayak open PO nih gitu, ada 5 aja.
1: Itu bini lo yang bikin?
0: Bukan bini gue.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
4: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
3: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
4: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
3: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
4: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Zee 99.9.

0: Ketombebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang.

0: seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
2: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Kiss. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.